aduh cah neng deh luar gudel karena mas kartu jinai jangan dodo so omi grade jinai cuh nasi uang babi si uru jinai dumma sar karet ne karena fidel lah toksa di teknisian lem lau mai jim taruje unda kame gokula jadi mata dan dua lem terim gayus kokan cekila mi terim lel dineji karena so ngan dodo rojo aku jintu si sasara gokon si Lionel nomengar mato ramba ida bere kar dina jogana to do gremi mari ngana si si umbai para wato da tunekan kosigalum kula rondu ba do alem sar sar de no.

kigi de be ni masan kafi kan ni lin hepe be kan kalon kalgu jaga ni kigi de non kafi kan ni sa kilini figa hum vun vigan ge de fantigia de fanto gatami aju abraham samngana de fanto wa jeft fon kan qali mo lopna ni kam de be jok de jamba fizo andre gigi de non kafi kan ni ngola tap sumna fu songa kan sama min sumun molla kan kam debe hakiki debe ni ki masa sega no kafi sa hayli mo lobo le fudon ale bo kaf ka inde de van tikia awa ka ni ki sa sojina ka sa ngulori sa gure di ki gi de no kafi ga sojin ga dir gitarian ga ne polisu ka militer ka kar no matu ka ka en gendarmeri mi ga kaf ni ki ngolo ka nen ki gi debe ha en ni ki mama na ka ni ki ma tle de ga en si ni ki an ga inde de van tikia ka ni ki blamana ka muliana wajana ki gi de no kafi ka na ni along kali ko jia ka la parafi na katan jam bo ga dom ga me telem guys ken sum sa gudan delen cho ci gan ga klo kam ga dop sa dikra ma fidel ga en gudum hat wulin ga en ribay fos ruben stefan baymu ka en sa mangom yam la nga me jim tan pe ma jiroje ken ko man delen la mina no jabru mor ko ron fi lo vindia sum ma san gi debe na ko len ko folo khal nan jaw vara la gi no de fidel der glo ma chapta ga sum un ngolo ga jor sara ka li ser her ga di nama herga dini, kami faham kudi, dan dalam dini semua saraka ini semua saraka mina kain di tuh dago ini caca dah kami kudi, kiki deh besar sakota lini vidong long, hai dong long gue ni, Clara kain lawan ibar balam kiki deh nong kafe masana, Fidel kang kaget tolong gue kalau dia.

Brasilia fia ke tajulo sorte si malang nain ilim bisik rojit lau raja divisio nasional cadian toka gelo asukan muamua made sisi keta saram bangi songan ke dote iku jo gidi mi umar idris umar wasesi madu mata ama sisi ngan bangasnya kuso gidi mi kari muamua made sisi tajulo sorte bola. Ri mamdai kadisi madisi paore go to sai mbiri situ lam tu dia kadisi bangi songan ge do to ikutu so menambi sit naji do betu go naji do betu tam tol tam biri sire mangi mi ngan gi mi do to bai bai yang kan mama de si gu to ge kuntum ngana ka bai ri ne chobu e Gabriel Nike regisseur d'antenne nationale fa micro bai Lionel nomen ngar madisi pa ke tak ga do inda mi ne adi inda me bal murasi la fi ngai si ge mandul ge to malang tajiro sol tu bola

0: kau wira jadi video nasional jadi anda tu kau keluar sekarang menambisit najis ke tapi tumbang kebuai songan ke tadi kutu so. Wala najis ke tapi ini ke tak kado taji lo solto bolanto. Abar nai program ada program kabar tayani imang kekuagan gay. Ada kata nasra ni babar nai program nasional de lutte contre le tabac. Ni bay mang ko agan ngai wo ko jo bay kas wo ko kurang bay to bay mang ko majal na bar nai drog ni mad mad ng malangta mang ko malang ek majali ade kendo yo bola ta bay ndan giri on do sei ade yan do kon to mandang ni ta ba ye ko kra ga na ngan yan do on to wa ide gana un ko yan na bar nai lo man kan ya di bar o krang bai to bai restaurant o ngegni ngol kudo yani karche gitara barne delige karche ga ke shab de kareg ni bai kam gongya se foto ko to mandang ni ne na ki nge na yaden to ni atun ade geri kader kana najim binate o yani maptubun ni nge ko be inde jin giri ade abar nai dikre ni ndunaji tani bak ni muro ni kutigi di mio ku jogi di joni te kembal ku dubu jok kutuko i kal ngundo ho dot ni og ka de ku i de ndul ba re ngi ai mang bare de ndul gi ngai gi di te ba ma ji ngai le to do sa mang ni chit ka de de moi a de ni no ni gi ge mbang bola ko su gu ni ne ta na ji no ra ne kla ale ke yarai baita tamye kad najin toni aw krokos gitu malangwa ni non daya ta kadin den negir kingena yedun toni adin do matan na wadun na kla yedun to ni ya gir ka de urun made ore kad tolon tayan don to kok ta ba aw krokos gitu o kad taran ne naji tarane kla kari ge korona jigi no paten gari nan ta yando konto mandanga ade ni ko coordinator se program kona ba ta yani mang ko agan gayo krang bai to bai kas ge ra bu yo kas ge bai to ni ko doctor neno ji mbairo ida na majin gai ka de re i de na wo ga mang gai ni ba ka de kan lo gi di ta ba lono ni degin gin gidit ni re bai manga koro de tal gi gi ba ni ara sid adi de gata nasrani creation de environnement sain ni ba ni ara k de ndul kem dan ron te kari ni ke directeur ya ses aseni sema o ya environnement ni ka yan kle ko so do yani lo ka kadu unjin jai jai gidi jitu o ni ne na ni na warna je sai ade ni ni tama yani kle ke soda sini sema wa virone ma ke soda miri ke kembe ke nyame ta ri ne yusuf sale abdulai ni ni tama dana yakman ko ji dindul na ji ni na guto re dendul ng na ji adumbus ni ng na ja da se kemun ba ne abeyer yani indu na ji gnu to tam yakos gte malang toni yando edeni taba mata sila ne wadun na indo mata bando ka tak ga do chit ko ni ni ne ta ai bola ni ba ge gna ind ni yando gni i ge gna ni na awuna ke bar ge ke restaurant ge ni lo kono to kos ge awasna keme deji ni ni na ngan yan don to bando ko jok nei ni taba itam yang ge ni shab de kare ki ge dire ge ki karche ki tik na ngan yan do ko kon to mandang ni ni kre ni ta klo kon to ar de ba ke yan do ko to ar di ni ke director ya se ni se mo environnement ku so do la mara ke kembe ki nyam la di yusuf sale abdulai kon bir na na wa to kum te ni tabari ne jin jim te jima sal ajawi ke giring ra lo ke ku ada itu be ada ni ku mine sering yang kelaka sodo yang kulung malanggir jinte wayana barnai bata mo ini adi doktor labderai mawat ateip nina kendoi bola wate kambe ke iri batu majikari ada ni ku mine sere war kumbang sayran kala Bangge kena tak ada anak sedo ko mandang ni ke ingge keragua. Ge kena bagi prefek ke soro departema ki iri bagi ke sultan ki ya dar sama. Dar tama. Oi sini gini ingga kera dogu. Ba inggol gu ke doklaya ilever gitu ni. Ge kuliah gu basa gu ke mandeg gu akei. Deke jia gu ko ke girun gu rodu gu. Ni nenana war kumbang. Rana kela sedo. Tam ye kada yani naji konon ni gige delegation gige awin ke rokos gitu tam ye kada nan nan birito yang ki rago ni taba was don na te ada ni ke barji inam bijit ni taba Yusuf Abdirahman Ali abar na inge bangkelege ari ke sodo selil CV evaluation Ni baik ke soal politik ke? Ni projek ya projek presidensial tak? Ada ini ke koordinator Dr. Abdul Hakim Tahir Harim. Ni ini nana waktu kembali ke situ tak be? Adi be bawa ke gerengra loko ada itu tak? Ada ni Gemang kalau kan Tony ni nana kan nana anke, yani yang kami arah ni projek ko ke to ke gerenggalo nanti, ni taba, nak kan nana anke yang waktu kita saya ke rai luaran tua, ada ni ke Jido Muhammad Barka, baik kau dengar najik nuno, barji ina bijit ni. Kembek bongkar tu telung kadu kari, yang ke kadu awu ke kemden dulto, yang ke kadu arasane kari, dagala kariu. Ni bayi tak beta, I kembek bongkar tu adi, ni ke Menteri Sekretar Jeneral ya Gubernema, Dr. Ramatu Muhammad Untuai. Wongek ni deputi ke. Kia mubimah patroci ke jisali ini nenana awun ta adun dekat karin tu. Isilvian remaji majinggar wai kuat mbir najin na barji ba inam bijit ni ta. Kujula ada redaksyon. Ni ba najik ma menam bijit ke tatol ta tentu ni mbir ke majali. Ada nanun kelayo ya ni ke Aisyah. Amat Dugi. Nini ta nena jurnalis o presentatris ke Televizion Nasional Chadiant la. Ada ingat tuju ni ba gutoi ke mo ikra antar gutoi ke ndo ke takabi ndo ku tiki di Syria na utu konto. Igo nangki Egypt ta di kembe boko na indan di dawat na iker ni. Ni ke nuji mari garadumuro mari ke ta nena Aku kerongge kena ran kelas seneng ke sen ran kelas ni kenge gutu tu ko hari Aisyah amat dugi ini, aku najik tadi tu sen ada jo bayi deka adron kelengai dan anu babar ko ni, dari singai kadoi najik dobe tu tajilo sol tu bola angge kundung kunda kari ne cobu e Gabriel ni nange kundung kunda kari mikro Lionel nomen garmam jisya siapa jai kumjekete.
1: Get out.